0: So Easy to Fall in Love by Olivia Dean. Dan tahu gak sih teman perdua, bisa dibilang sih Olivia Dean ini ngambil keputusan tempat ya untuk ngejadiin So Easy to Fall in Love sebagai single selanjutnya dari album The Art of Loving. Lagu ini berpusat pada kepercayaan diri dalam cinta dan gagasan juga kalau cinta itu gak seharusnya rumit nih, asalkan dengan orang yang tepat. Jadi kalau kamu mau nanya nih, emangnya makna lagu dari So Easy to Fall in Love ini apa sih, Del? Ya intinya tentang gimana kamu tuh percaya banget dalam dicintai. Ya seorang bisa dengan mudah mencintai karena alasan sepele, yaitu percaya diri dan harga diri. Dengan begitu, stabilitas akan menjadi jaminan dalam cinta yang long term. Ya singkatnya sih ini adalah dimana kita memahami value kita dalam cinta, teman berdua. Untuk lagu Olivia Dean ini termasuk lagu yang bisa bikin mood Adele itu jadi naik juga nih. Dan cocok aja sih buat aku puterin kalau pagi-pagi. Jadi dimulai dari yang beatnya gak terlalu slow, gak yang terlalu up juga. Lagu ini cocok buat masuk di playlist pagi. Tapi kalau dari teman perdua sendiri nih, lagu apa yang bisa ngegambarin pagi kamu kali ini? Coba kasih tahu ke Adele, karena lagu itu juga bisa jadi suasana hati seseorang kan.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You still listening 92.1 Produ FM, Tanjung Cipinang, teman terbaik kamu. Hai, teman Produ, selamat pagi. Gimana keadaan kamu di pagi ini, teman Produ? Senin pagi yang mungkin ada yang kesiangan, tapi semoga enggak ya, teman Produ. Cuman tuh setiap hari Senin tuh kadang ada aja kejadiannya ya, teman Produ. Memang enggak bisa banget buat kita prediksi. Dan kalau jam segini sih biasanya udah kelar upacara enggak sih? Ya, udah kelar upacara sih harusnya ya, teman Pradua. Karena aku kayaknya seingatku dulu waktu aku sekolah ya, jam segini emang udah selesai. Oke, tadi Adele nanya sama teman Pradua nih, gimana teman Pradua kalau misalnya musik ini bisa ngegambarin pagi kamu? Bisa digambarin pakai lagu siapa nih? Halo Masya Adel yang katanya Inces. Aduh, lagu yang bisa ngegambarin suasana pagi ini, kalau kata Anes itu lagunya Solo on 7 yang pasti ku bisa. Karena pagi ini pekerjaan banyak banget di awal pekan. Mana pekerjaan sekolah, pekerjaan persiapan LT3, yang pendaftaran pesertanya harus selesai malam ini, dan persyaratan masih belum lengkap, pekerjaan usaha keluarga. Untuk lagunya Mozilla on P2 ya. Oke. Yang pasti ku iso. Bentar, nih aku lagi nyari-nyari juga, karena emang lagi ada sedikit trouble juga nih dengan komputer kita. Ini aku pake songbanknya beda nih, teman Pradua. Jadi aku juga lagi nyari-nyari pasti ku bisa ya, tuh gak ada lagu dari Slow on 7, karena ini di songbank yang satu lagi. Kamu mau gak, Anes, aku puterin lagu Slow on 7 yang sederhana atau Hari Bersama? Kira-kira kamu yang mana nih? Coba kamu kasih tahu dulu ya, di antara dua pilihan itu, karena lagu-lagu Slow on 7 yang lainnya ini tidak nongol di songbank yang satu ini.

Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam

Masih bareng sama Adel sama Freddy yang nemenin kamu di sepeda. Waktunya nih buat aku ngebacain jawaban dari kamu. Kalau tadi kan aku udah sempat nanya ya sama teman Freddy. Kalau lagu bisa ngegambarin suasana pagi kamu, lagu siapa nih yang paling cocok? Dan juga aku udah ngebacain beberapa jawaban dari kamu. Sekarang aku mau bacain lagi. Di WhatsApp ini ada Anja. Selamat pagi Inces, selalu cantik sepeda bareng Inces. Spontan ya. Update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah, tapi masih terdampak abu vulkanik kak. Bukan cuma di Jakarta aja, di rumah aku di Bogor juga terdampak. Jadi buat semua stay safe dan selalu pakai masker kemana-mana. Bener banget. Walaupun masker mulai langka lagi ya ini ya. Seperti biasa pada panic buying nih, kayaknya kayak zaman COVID-19 kemarin teman produa. Tapi hopefully di rumahku masih ada stok masker juga. Dan teman produa perlu juga buat pakai masker ya. Untuk topiknya, lagu yang menggambarkan pagi aku itu lagunya Good Morning Everyone yang istimewa ya kak. Karena menurut aku September ini istimewa. Terus karena emang bulan lahirnya aku tepat di tanggal 9 nanti. Wow, happy birthday before your birthday. Takutnya ntar tanggal 9 aku libur lagi ya, jadi gak sempat ngucapin kamu nanti. Jadi aku ngerasa istimewa aja untuk pagi di September ini. Tapi semoga gak pagi aja yang istimewa, tapi sepanjang hari. Tapi kan kak, namanya di jalan ada aja yang bikin mood itu hancur. Tapi berhubung September ini harinya aku, jadi aku memaafkan orang-orang yang hancurin mood aku. Wow, sangat positif ya Anjas ya. Untuk lagunya mau Good Morning Everyone yang istimewa. Oke, boleh. Semangat siarannya Inces selalu cantik. Stay safe selalu ya di sana. Walaupun kita jauh pastinya makin cantik terus ya buat Inces. Aduh, bisa aja nih ikan cucut makan nasi. Makasih.

0: Eh, biasalah, barang-barang branded. Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Ih, tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya elah, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak

Wajar banget kebanyakan orang itu pasti bakalan setuju pas pagi-pagi dengerin lagu yang beatnya itu api atau memperadua, karena itu bisa ngebus semangat kita juga. Bayangin kalau misalnya pagi-pagi kamu denger-denger lagu galau kayak lagu yang ternyata relate sama kamu, kan jadi itu sedih ya bawaannya teman peradua. Ntar yang ada kamu malah galau, buka komputer, harusnya fokus buat kerjaan tugas, tau-taunya malah ntar lari ke WhatsApp, terus ngechat kangen nih kamu gimana kabarnya. Wah bahaya dong. Aduh, ada-ada aja ya kejadian pagi-pagi itu teman peradua. Jadi semoga pagi ini dengan kamu dengar lagu-lagu asik dari peradua, setidaknya ngebus semangat kamu juga nih. By the way, tau gak sih kalau dulu dangdut dan hip-hop itu terasa beda dunia, tapi sekarang keduanya ini justru bertemu dalam satu genre, hip dut. Dangdut gak perlu lagi mengalah atau diubah demi bisa diterima anak muda. Justru musik modern yang datang menghampiri ritme kendangnya. Musik Indonesia ini kan selalu bisa bertahan tanpa harus kehilangan akarnya ya teman peradua. Kalau menurut teman peradua sendiri, lagu hip dut apa sih yang paling layak disebut sebagai anthem generasi sekarang? Coba kasih tahu Adele teman peradua.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

You still listening 92.1 Pradu FM, Taing Cipinang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Jadi tadi itu kita juga sempat ngebahas tentang hipdut, hip hop dangdut. Siapa yang setuju kalau hipdut itu emang asik banget ya, makin kesini teman Pradu, makin kesini makin kesananya yang go internasional. Tapi kalau dari teman Pradu sendiri nih ngobrolin tentang hipdut, nah kamu tuh paling suka lagi hipdut yang mana ya? Hipdut, hip hop dangdut dan musik di Indonesia ini kan genre itu ada banyak banget teman Pradua ya, kalau kita ngobrol tentang musik. Bahkan juga ada yang genrenya itu R&B, ada jazz juga ada. Tadi yang baru tuh ada hipdut, hip hop sama dangdut, ada yang hip hop aja, ada yang dangdut juga. Jadi emang ada banyak banget teman Pradua. EDM juga ada bahkan kan, dan di Indonesia sendiri tuh udah menyebar banget nih musisi, tergantung nih mereka genrenya itu mau kemana. Tapi kalau kamu diminta untuk menyebutkan penyanyi andalan kamu, cowok, cewek, ada dua nih teman Pradua, tim cowok, tim cewek, nah kamu tuh paling suka sama penyanyi Indonesia yang mana?

0: Pinang, kita dari
1: Gosei.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Kalau kita ngobrolin tentang musisi Indonesia yang berhasil go internasional, nama Rich Brian itu pasti udah masuk dong ya dari Indonesia. Kemudian bisa tampil dan berkarya di panggung internasional. Ini juga ngebuktiin satu hal, ternyata mimpi buat punya pendengar dari berbagai negara itu bukan suatu hal yang mustahil. Rich Brian jadi salah satu nama Indonesia yang berhasil menembus industri musik Amerika, khususnya hip hop. Dan namanya juga makin dikenal setelah bergabung dengan ATX Rising. Dia berus karya yang mendapat perhatian internasional juga. Dan aku yakin teman Pradua waktu di tahun 2016 itu kita sedang heboh-hebohnya juga dengan lagu Doi yang masuk di YouTube Rewind ya, seingat Adele.

aku langsung throwback banget teman Pradua. Lagu ini termasuk yang nemenin Adel lagi waktu SMP, menjelang kelulusan SMP, mau masuk SMA. That's Take by Rich Brian. Thank you Rich Brian. Aku tuh dulu gila-gilaan banget tuh nonton YouTube teman Pradua. Dan waktu itu ini loh, ada yang kita tuh berdiri di mainan itu, bukan skuter. Aduh, ada lupa lagi namanya teman Pradua. Pokoknya kamu kalau berdiri di mainan itu, ntar kamu bisa pergi kemana gitu. Tergantung kamu ya, kamu harus ngebalance diri kamu sendiri ketika kamu menggunakan alat tersebut. Ada lupa lagi namanya ya, apa ya? Ih, pokoknya seru banget deh teman Pradua itu. Openingnya YouTube Rewind, Rich Brian ngelakuin hal itu dan diiringin dengan deng deng deng deng deng deng deng deng intronya That's Take. Tadi aku kan udah nanya nih sama teman Pradua, emangnya kalau kamu

dicintai. Aduh, hihi. Aduh yang happy ya. Terus untuk topik keduanya, ternyata penyanyi kesukaan si Aris ini Ariana Grande. Ariana Grande cabang mana nih? Bojonggede gitu ceritanya. Dari Indonesia, Aris. Bukan dari luar negeri, dari Indonesia dong.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

masih bareng sama Adel sama Pradua yang nemenin kamu di Spada. Masih sama Adel. Jam segini lagi pada ngapain sih sama Pradua jam 9? Biasanya sih kalau aku waktu SMA tuh jam 9.45 tuh baru break teman Pradua. Itu untuk istirahat pertama ya. Baru nanti break lagi di istirahat kedua di jam waktu sholat zuhur. Nah, jam 9 ini sebenarnya juga termasuk jam yang rawan ya. Ngantuk iya, lapar juga iya, karena istirahat juga masih 45 menit lagi. Orang sekarang aja baru jam 9.01. Tapi semoga apapun aktivitas kamu pagi ini, setidaknya perut kamu sudah terisi. Alamat lah kalau ternyata kamu belum sarapan tadi pagi. Udahlah, upacara ternyata belum sarapan juga, terus tugas juga masih numpuk. Waduh, semangat ya teman Pradua. Ditambah cuaca yang belakangan ini, ya ampun banget ya teman Pradua. Ada yang rasa gak sih belakangan ini keluar rumah baru berapa menit tuh rasanya udah kayak dipanggang sama matahari? Tapi ternyata cuaca panas dan kering yang kita rasakan ini juga bukan cuma perasaan kita aja. Dari informasi BMKG, emang di awal September 2026 bagian wilayah Indonesia ini masih didominasi dengan kondisi panas dan juga kering ya. Walaupun hujan lokal itu tetap bisa kok terjadi di beberapa daerah teman Pradua.

0: Bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

dari cuaca yang panas, kering, kita tuh sampai pada satu hal yang kembali jadi perhatian ya, Pro2, karhutla, beberapa wilayah di Kalimantan ini masih menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan, dan kita mungkin ngelihatnya cuma dari layar doang, kita ngelihatnya dari TikTok atau Instagram gitu kan, satu headline, satu video, satu foto hutan yang dipenuhi asap, tapi behind the picture ada banyak banget kehidupan, ada masyarakat yang harus beraktivitas dengan kualitas udara yang terganggu. Nah, kualitas udara Tanjung Pinang yang kayak gini aja itu udah lumayan resah, dan Adel juga gak kebayang kalau misalnya Adel ada di posisi saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang ada di sana juga. Bahkan di sana ada keluarga yang mungkin harus lebih berhati-hati nih ketika anak-anak mereka nih ada di luar rumah. Ada petugas yang turun langsung untuk menghadapi api, dan ada hutan yang bukan hanya kumpulan pohon tapi rumah juga nih untuk banyak makhluk hidup. Jadi mungkin kita perlu ngubah cara kita ngelihat berita kayak gini ya. Karena kan banyak banget orang yang suka bilang, "Oh, Kalimantan kebakaran lagi." Tapi bukan kebakaran lagi, tapi ada bagian di rumah kita tuh yang sekarang lagi membutuhkan perhatian juga. Karena kan Indonesia bukan cuma kota buat tempat kita tinggal. Ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Jawa, ada Sulawesi, ada Papua, dan bahkan ada ribuan pulau dengan ceritanya masing-masing. Jadi ketika satu bagian terluka ya, rasanya tetap seperti rumah kita yang sedang terluka.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia. Tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak! Kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel. 92.1

You're still listening 92.1 Produ FM. Thank you bidang teman terbaik kamu. Jadi kalau tadi itu kita sempat ngobrolin juga nih teman Produ, gimana kondisi di daerah Kalimantan juga. Ditambah lagi emang ya negara kita itu kaya banget, ya kan? Makanannya, budayanya, alamnya juga. Indonesia ini negara yang hidup berdampingan juga dengan gunung api. Beautiful, powerful, but also unpredictable, teman Pradua. Salah satunya ini adalah Gunung Anak Krakatau yang kembali mengalami aktivitas erupsi. Dan juga ini membuat beberapa penerbangan belakangan ini, ditambah ada kejadian ini juga banyak yang cancel ya. Dan ketika sebuah gunung erupsi, dampaknya ini emang gak berhenti di sekitar gunung, karena abu vulkanik ini kan bisa terbawa angin, terus memengaruhi wilayah yang memang lebih luas. Bahkan aktivitas penerbangan yang tadi sempat Adel bilang juga kan berdampak ya. Dan ini juga jadi reminder kecil buat kita, alam itu punya caranya sendiri untuk mengingatkan kalau manusia gak selalu punya kontrol. Kita bisa bikin itinerary, kita bisa booking tiket, kita bisa menyusun jadwal kapan aja nih kita akan ngelakuin sesuatu. Tapi ya alam, sometimes neither says not today, dan kita cuma bisa menyesuaikan ya dari jadwal-jadwal yang sebenarnya udah kita susun sebelumnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Buat teman-teman yang mungkin hari ini sedang di bandara, yang penerbangannya delay, bahkan harus cancel karena kondisi sekarang, I know, it must be frustrating. Sudah packing, udah punya jadwal, mungkin udah excited juga mau pulang atau ketemu sama seseorang atau ada kerjaan juga, tapi semuanya tuh harus berubah ya teman Pradua. Tapi di tengah rasa kecewa itu, semoga kita juga bisa ngelihat dari sisi yang lain. Pesawat yang gak jadi terbang itu bukan berarti perjalanan kita yang gagal. Mungkin perjalanannya itu hanya sedang diminta untuk menunggu aja. Karena pada akhirnya sampai dengan selamat itu selalu lebih penting daripada sampai dengan cepat. Jadi untuk siapapun yang lagi nunggu di bandara, sedang menunggu kabar atau sedang menunggu orang tersayang sampai di rumah, semoga semuanya diberikan kesabaran dan perjalanan kamu juga segera dilanjutkan. Dan semoga setiap orang yang terdampak kondisi alam hari ini bisa kembali ke rumah dengan selamat.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Mungkin pagi ini tuh kita berada di tempat yang aman ya. Kita masih bisa ngopi, masih bisa berangkat kerja, masih bisa sekolah, masih bisa dengerin musik. Tapi di waktu yang sama ada saudara kita di tempat lain yang sedang menghadapi sesuatu yang gak pernah mereka pikirkan sebelumnya, teman perdua. Jadi hari ini mungkin kita gak perlu ngelakuin sesuatu yang besar, tapi cukup lebih aware aja, lebih peduli, lebih hati-hati, lebih mau memahami. Karena kan Indonesia gak hanya tempat kita tinggal, but Indonesia is the home we share. Dan rumah yang indah juga bukan hanya rumah yang punya good view, tapi rumah yang penghuninya itu juga saling jaga, teman perdua. So, wherever you are today, jaga diri, jaga alam, jaga sesama. Karena kita boleh tinggal di pulau yang berbeda, punya cerita yang berbeda, menjalani hidup yang berbeda, but at the end of the day, we're still home, we're still Indonesia. Jadi kita sama-sama berdoa juga dong pastinya buat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terdampak, teman perdua. Semoga Indonesia bisa segera pulih.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Isyana Saraswati resmi masuk dalam line-up Lollapalooza India 2027, salah satu festival musik ternama yang akan digelar di Mumbai, India. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Lolla India pada 3 September. Isyana akan tampil pada 23 hingga 24 Januari 2027 di Mahalaxmi Recorders bersama sejumlah musisi internasional seperti Olivia Dean, Katse, and Vibe Second of Summer. Kabar ini menjadi pencapaian membanggakan bagi Isyana Saraswati sekaligus menambah deretan panggung internasional yang akan dihadirinya. Isyana juga membagikan kabar tersebut melalui Instagram dan mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari Lollapalooza India 2027.

0: Wakil Indonesia Audrey Bianca Kalista sukses memukau panggung Miss World 2026 di Vietnam lewat magisnya tari Chat Hill Kuda Lumping. Tampil di sesi Dance of the World, Audrey membawa pesonnya budaya Nusantara dalam balutan kostum batik elegan karya desainer asal Bali Gede Yudi. Audrey juga berhasil meraih Miss World Multimedia Award Asia and Oceania yang serta mengamankan langkah Indonesia ke jajaran top 40 Miss World 2026.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai hai. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk hari ini bersama dengan Angela sampai dengan jam 3 sore nanti. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya guys ya. Karena memang untuk untuk beberapa orang mungkin sedang mengalami fase yang lagi capek banget. Udah September aja nih ya, dan dengar-dengar katanya sampai di bulan apa gitu, September, Oktober, November tidak ada tanggal merah sama sekali ya, karena kayaknya udah diborong sama bulan-bulan kemarin gitu. Beresok kita mau Pro 2. Ini Angela udah siap kok untuk nemenin kamu. Jadi kita seru-seruan bareng ya. Untuk di siang hari ini ada 10 lagu yang sudah Angela siapkan yang bisa banget untuk kamu susun. Dimana untuk lagu pertama kita punya lagu dari Glass Animals dengan Heat Waves. Terus ada Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Nomor 3 ada Drop Dead from Olivia Rodrigo. Nomor 4 ada Pharrell Hilal dengan Keliling. 5 Risk It All from Bruno Mars. 6 ada Sederhana dari Show on 7. 7 ada Love and Lenny We've Been It. 8 Bernadia Kini Mereka Tahu. 9 Die on This Hill from Sienna Spiro. And last but not least, kita punya lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati untuk nomor 10. Silahkan teman Pro 2, untuk yang mau ikutan bergabung bisa di WhatsApp kita ke 0811 7779210.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: FM Tanjung Pinang.

0: Nggih, Pak, mengko kula tukokne.
1: Siapa, Yan?
0: Bapak aku.
1: Kamu bisa bahasa Jawa?
0: Ya iyalah, itu kan bahasa ibu, udah pasti bisa dan memang harus kita kuasai. Tapi kenapa ya namanya bahasa ibu?
1: Tahu nggak sih? Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli, bahasa pertama. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari.
2: This is 92.1 Global FM.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kita masih ada di Santai Siang untuk Sulit hari ini. Dan tadi aku udah nge-spill ya untuk lagu-lagunya apa-apa aja. And wanna say hi for the first person. Untuk di siang hari ini ada Bang Anjas. Halo. Hai-hai malam yang jelas, Santai Siang update cuaca Jaksel. Siang ini terpantau cerah ya, tapi masih terdampak abu vulkanik. Jadi harus pakai masker untuk melindungi diri. Jangan kan teman-teman yang di daerah sana ya, kita aja di Tanjung Pinang tuh kalau aku gak salah udah ada himbauan untuk pakai masker juga. Cuman aku lihat-lihat kayaknya masih belum banyak yang pakai masker. Jadi untuk kamu dimanapun kita berada, even though itu terbebas dari abu vulkanik juga, tidak terdampak maksudnya, ya tetap pakai masker aja teman Pro 2 kalau bepergian, karena itu juga menghindari kita dari polusi udara untuk kesehatan pernafasan dan juga paru-paru kita pastinya. By the way, ikutan sulit ya Madam, pesan nomor 2, 5 sama nomor 3. Semoga siarannya buat Madam yang jelas dan juga bahagia selalu. Terima kasih untuk kamu juga ya. 2, 3, 5 itu kita punya lagu dari Diva Barus dan juga Hindia. 253 ya, itu ada Nafas, kemudian nomor 5 ada Bruno Mars, Risk It All, terus dan di nomor 3 itu ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya. Nanti bakalan kita putarin sesuai dengan urutannya, jadi pastiin teman Pro 2 stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah, sekarang siapa yang kepo?
2: FM Tanjung Pinang.

And you know, for a duet, here's a special song from 2NE1 with I'm the Best. Dan untuk Papera 2 ini masih bersama dengan Angela untuk di siang hari ini. Ada satu tambahan lagi dari Bang Aris, minta nomor 6, 2 sama nomor 7 ya. Ini ada lagu dari Shawn and Seven, Sederhana, terus ada Diva Barus. Sama nomor 7 itu ada Mean It from Love and Lenny. Okay deh. Ini aku puterin Bang Anjas punya dulu ya. By the way, nomor 2, 5 sama nomor 3 itu ada lagu dari Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Kemudian ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan juga di nomor 2 nanti nomor 3 nanti bakalan ada Drop That from Olivia Rodrigo. So let's go. Kita ke lagu pertama untuk di Sulit hari ini, ada Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas.

0: kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Eh, aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu eh. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resmi.

ya sama Pradua, special song from Love and Lenny with Mean It ya. Tadi sudah mengudara di indera pendengarannya kamu. Tadi sudah totalnya ada sekitaran 5 lagu yang Angela puterin ya. Mulai dari permintaannya Bang Anjas, kemudian aku lanjutkan dengan permintaan dari Bang Aris. Artinya masih ada 5 lagi yang belum keputer, which is ini kebetulan juga ada dipilih sama Kak Dwi yang minta nomor 10 sama nomor 1. Ah, berarti masih ada 3 lagi nih sama Pradua. Masih ada nomor 4, kemudian nomor 8 dan juga nomor 9 ya. Untuk nomor 10 sama nomor 1 ini kita punya lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati. And then juga lagu nomor 1 itu ada lagu dari Glass Animals dengan Heat Waves. Tapi kita ke lagu dari Celine dulu ya teman Pradua ya. Ini ada Sumpah Mati yang di request urutannya sesuai dengan permintaan Kak Dwi. So let's go.

0: Santai Siang.
1: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
0: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih, teman pro 2. Apalagi artis cantik yang satu ini emang

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Masih dibarengin sama lagu-lagu asik di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Di jam 12 ini kita bakalan ada di informasi seputar kuliner dan juga UMKM sampai dengan jam 1 siang nanti. Dan tentunya teman Pro 2, enjoy the music. Dan untuk yang sedang di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. And of course, jangan pindah channel, jangan pindah frekuensi. Tetap di sini aja.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ononiha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadake.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.
10: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang. It's been a

with Angela. Santai siang. 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Santai Siang, dan seperti yang sudah aku janjikan, kita bakalan ada di informasi kuliner dan juga UMKM sampai dengan jam berapa ya? Jam 1 siang nanti, teman Pro 2. Oke deh, untuk di siang hari ini aku pengen membahas salah satu UMKM Kota Tanjung Pinang. Dimana ini lagi viral banget. Viralnya tuh kayak yang banget, teman Pro 2, karena katanya kalau kamu gak pagi-pagi datang ke sini gak bakalan kebagian. Aku mau bahas taktik nyam TNJ. Jadi ini merupakan ayam wangi taktik nyam, yang dimana ini tuh bukanya tuh dari pagi banget ya setahu aku. Dan kalau misalnya kamu datangnya udah agak-agak siang, let's say kayak jam 6 aja tuh udah hampir habis gitu. Jadi memang harus bangun sepagi mungkin supaya bisa mendapatkan mendapatkan makanan mereka, guys. Dan ini sebenarnya merupakan nasi ayam wangi, dimana nasi ayamnya itu kenapa nasi ayam wangi, karena dari nasinya, guys. Nasinya ini kalau aku gak salah nasi daun jeruk. Kalau misalnya teman Pro 2 penasaran, nanti bakalan aku spill lebih detail lagi. Jadi pastiin stay tune terus ya untuk di Pro 2 Tanjung Pinang, karena aku bakalan nge-spill Instagramnya, bakalan nge-spill lokasinya juga. Jadi kamu bisa kepoin mereka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini masih ngomongin terkait dengan ayam wangi taktik nyam, yang dimana ini kamu bisa kepoin Instagramnya mereka di taktik nyam TNJ guys. Jadi memang tulisannya taktik ya, taktik nyam TNJ. Dan yang lebih menariknya lagi ternyata mereka tuh dari dulu tuh udah terkenal dengan estelernya juga ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 kepo, boleh cek-cek di Instagramnya mereka. Testimoninya juga udah banyak banget. Dan kalau untuk alamat, ini ada di dekat highlightnya mereka ya guys. Aku cuman bisa kasih tahu mereka ada kayak U-turn Pinang Lestari, deretan pisang coklat keju dan roti bakar sebelum Moni Kosmetik. Tapi kalau untuk updatean terbarunya di mana lebih tepatnya, kayaknya udah mulai pindah deh. Jadi coba cek aja di Instagramnya mereka, right? Jadi itu ya tadi Instagramnya, dan sudah pasti ini bikin perut kamu kenyang dengan harga yang cukup terjangkau tentunya.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, instastory-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko ya. Waktu habis putus sama Eko kan, kok kayak gini juga? Eko ya kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Gi, kok apa? Putus, weh. Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bagi kapal, jam kapal, tugas kampus aja sampai kapal. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku nggak akan mau lagi, weh. Serius nih aku nggak akan balik lagi. Awas aja ya. Kok bilang kayak dulu lagi? Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy.
1: Duh, gimana ya? Baca nggak ya?
2: Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, nggak usah.
1: Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya enggak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau nganter barang buat aku dia enggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
4: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih inget, kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Idi, sok jembat tuh ya, nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nen.
4: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal. Gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Silahkan. kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
4: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita santain dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau. Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
4: dia loh.
1: Mau.
4: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya. Tapi
1: mau.
4: Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Ngapain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Lemes aja bro.
2: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
1: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
2: Susah bro, kerja.
1: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend juga bisa kok.
2: Masa iya?
1: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34%. Dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara, pada mereka yang olahraga setiap hari, menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini, bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
2: Oh, gitu ya bro. Wah, makasih nih bro infonya.
1: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
2: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

0: santai siang.
1: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
3: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih, teman pro 2. Apalagi artis cantik yang satu ini emang

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita yang berbeda, yaitu genre slice of life, yang cukup menguras air mata tentang keluarga, terutama sosok ibu yang sangat berarti keberadaannya. Meskipun mengisahkan tentang kehilangan sosok orang tua, namun banyak sekali pesan tersirat yang disampaikan Boy Chandra. Novel 144 halaman ini membawa pembaca pada sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ibu, hingga dunianya berhenti sejenak dan membutuhkan waktu untuk memulai kembali cerita kehidupannya. Hal itu dapat direpresentasikan sebagai pembaca yang kehilangan poros dunianya. Novel ini dapat ditemukan dan dibaca di seluruh toko buku di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Sejak saat itu, novel karya Boy Chandra banyak mencari jiwa-jiwa yang bersedih untuk menemukan jalan keluar mereka. Novel ini juga mengingatkan bahwa tidak masalah untuk bersedih, asalkan pembaca harus bangkit dan memulai kembali apa yang sempat terhenti setelah kesedihan itu. Dari novel tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah tentang menghargai tiap kehidupan manusia, terutama sosok ibunda, yang juga menjalani kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia. Begitu pula setiap individu, pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun di samping itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa seiring berjalannya waktu, pasti bisa terlewat.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: 1, 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih kok aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa engko?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh ah. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama gak sih?
0: Beda lah, tahu gak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama. Mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karo mikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Zara, besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lalalala, tumben. Ih, kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita bakalan membahas informasi seputar olahraga ya, sampai dengan jam 2 siang nanti sebelum masuk ke informasi entertainment sampai dengan jam 3 sore. So, ke lagu dulu kali ya, sambil chill juga. Mungkin ada yang baru selesai makan siang. Untuk yang belum makan siang, kalau kata aku banyak tobat deh, makan siang. Tapi terkecuali untuk yang mungkin hari ini sedang menjalankan puasa, it's okay, semoga puasanya bisa tuntas ya sampai buka puasa nantinya.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

apa yang teman Pro2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Oke, teman berdua, ini masih ngomongin terkait dengan informasi olahraga ya, yang dimana kita udah capek gitu ya seharian beraktivitas. Kayaknya kalau disuruh olahraga memang agak-agak susah untuk ngatur waktunya. Tapi kalau disuruh dengerin informasi olahraga, emang Pro 2 Tanjung Pinang adalah pilihan yang tepat ya guys. Oke, untuk informasi di siang hari ini, aku punya informasi dari MU, Manchester United, teman Pro 2, dimana Michael Carrick ini percaya bahwa MU seharusnya bisa menang kalau bukan karena gol-gol tendangan spekulatif dari Everton. Tapi dia juga mengakui ada beberapa PR ya untuk MU, karena MU ini dua kali memimpin ketika datang ke bertandang ke Hill Dickinson Stadium, dan mereka ini membuka keunggulan lewat Brian Mbeumo dan dibalas dengan sepakan dari Tyrique George. Wih, keren kali namanya ya. Sundulan Benjamin dari CSKA ini mengembalikan MU ke posisi memimpin pada menit ke-88. Akan tetapi, sepakan jarak jauh dari Ainsley Maitland-Niles pada menit ke-96 akhirnya menggagalkan kemenangan mereka, guys. Sebenarnya kalau dilihat secara

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala tukarnya, Rp1.000 bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, namun tidak setiap anak bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah dan layak. Hal itu yang digambarkan oleh Andrea Hirata dalam novelnya yang berjudul Laskar Pelangi. Novel yang lahir pada tahun 2005 ini, saat ini menjadi novel yang fenomenal dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk meraih mimpi dan membebaskan diri dari lingkungan yang penuh dengan keterbatasan menjadi tema utama yang dapat teman Produa temukan di dalam Laskar Pelangi. Melalui novel ini, Andrea Hirata menggambarkan lika-liku kehidupan 10 anak kampung di Pulau Belitung yang bersatu melawan segala rintangan, bersama-sama merayakan kehidupan dengan persahabatan. Warna-warna cerah dan optimisme mengalir melalui halaman-halaman novel ini, menciptakan gambaran yang memukau tentang semangat anak manusia yang pantang menyerah. Cerita dimulai di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang sangat sederhana dengan minim fasilitas. Semangat dari anak-anak yang unik dan berbakat, serta guru inspiratif bernama Ibu Muslimah, dibentuklah kelompok dengan nama Laskar Pelangi. Digambarkan Ibu Muslimah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan loh teman Produa, dia juga menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat merasa diterima dan didukung dalam mengejar impian mereka baik secara moral maupun emosional. Melalui prosa yang kaya dan penuh emosi ini, Laskar Pelangi kini menjadi sumber api semangat dalam mengejar impian bagi para pembacanya di seluruh dunia.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Masih di Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita masih ada di Santai Siang dan ini udah masuk informasi seputar dunia entertainment ya. By the way, ini ngomongin informasi entertainment untuk di siang hari ini, aku mau menginformasikan informasi update, entah itu dari dunia perfilman, dari dunia musik, atau juga dari dunia entertain itu sendiri, guys. Okay, untuk informasi di siang hari ini aku start dari film Operasi Pesta Copet ya, teman Pro2 ya, yang memang kayaknya lagi rame-ramenya juga. Kira-kira kamu udah nonton atau belum nih? Karena ini tuh filmnya tuh katanya bagus ya, apalagi yang main tuh Iqbal Ramadan. Yang kamu tahu sendiri Iqbal ini fansnya banyaknya tuh ya banyak banget. Tapi yang aku salut apa dari seorang Iqbal Ramadan, dia itu benar-benar bisa mendalami peran. Yang kita kenal Iqbal Ramadan ini sebagai salah satu artis yang cool, ganteng gitu ya, yang kalem gitu ya, tapi bisa banget untuk mendalami karakter sebagai tukang copet gitu ya, preman gitu. Dan aku benar-benar merasa bahwa dia totalitas sih dari segi rambut, penampilan, semuanya gimana. Tapi ada satu hal yang bikin netizen tuh salfok sama Iqbal Ramadan. Apa coba teman Pro2? Yes, benar banget. Walaupun seorang seorang Iqbal Ramadan ini didandani selayaknya tukang copet, dia tetap ganteng banget.

0: berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini Neng apain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sip, mandi dulu.
1: Siapa nih di kamar mandi?
2: Aku Tar, ngapa?
1: Buruan Gi, kebelet nih.
2: Iya, bentar.
1: Tumben jam segini udah mandi, mau mana?
0: Wih, jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif.
1: Boleh lah, agak-agak dua gitu ya guys.
0: Janji ya, udah aku buru-buru nih.
1: Udah sekulit. Gi, kamu pakai sampel aku ya? Abis nih.
2: Iya, ntar aku ganti. Itu aja bising kali lah.
1: Ayo burubur. Nih aku nak sampun kayak mana?
2: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, mau mana?
0: Ke kedai, ngapa?
3: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis nyuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, jasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, hitung-hitungan kali. Udah ke situ aja pun kan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli 2 ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya.
3: Bisa aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.

Aku teman berdua, ini udah hampir jam 3 sore, udah waktunya buat aku pamit dari indra pendengaran kamu. Karena setelah ini bakalan ada Nura yang nemenin kamu untuk di What's on Capri. So I'll see you and bye-bye.

0: Pinang, kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Produa yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman-teman berdua?

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi. Itu yang ku pilih.
0: Teman terbaik. Boy.
2: Boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
5: Saya Melayu.
6: Tiang nak Bali.
7: Ya Odo Ono Niha.
5: Dan orang awak.
6: Kami orang Kalimantan.
7: Sadake.
6: B orang Kupang.
8: Sama orang Papua.
9: Saya Betawi.
10: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal awal coba iseng-iseng.

0: Yang penting berani mulai. Dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya. Rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Benar, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya.
2: Bu, bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
3: Pak De, bakso 5.000, pedes yo.
4: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
2: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya, dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
3: Suka makan bakso? Pakai sambel nggak?

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Kak, aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Teman Pro 2 dan masih barengan Aldi untuk di sore hari ini. Dan bisa dibilang Aldi pengen nanya ke kamu semua nih, teman Pro 2. Sore-sore kayak gini, kamu tuh lebih seringnya melipir kemana, teman Pro 2? Langsung melipir ke rumah atau langsung nyerong ke kanan dan ke kiri, mungkin coffee shop atau tempat jajan, tempat ngemil, tempat makan, atau mungkin kamu melipirnya malah ke tempat di mana kamu sering banget bermeditasi, teman Pro 2. Tempat meditasi yang mungkin cocok buat kamu saat ini tuh apa sih? Kalau Aldi, meditasi yang mungkin cocok adalah di pinggir pantai, melihat laut dengan ombak, angin yang bertiupan dengan sedikit demi sedikit, teman Pro 2, jangan terlalu kencang masuk angin. Oke deh, untuk di sore hari ini Aldi ucapin sama sore buat kamu semuanya, dan jangan pindah frekuensi, nanti kita bakalan update untuk informasi yang bakalan Aldi share sampai dengan jam 6 sore nanti.

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi si AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

sore hari ini, dan pastinya ini udah masuk ke 5:30, pas banget 5:30 Aldi calling. Ih, keren ya, bisa ngepas banget gitu. Informasi bakalan Aldi share memproduksi dua untuk di sore hari ini. Aldi sih sebenarnya pengen bahas film, tapi lagi gak up to date banget dengan film teman Pro 2. Gak tahu kenapa, tapi Aldi pengen banget sih nonton Operasi Pesta Copet. Katanya bagus banget. Jadi lihat di behind the scene, mereka tuh kayak nge-hire extrasnya itu teman Pro 2 untuk di konsernya itu katanya sampai 500 orang. Supaya terlihat di apa ya, pada saat syuting itu biar terlihatnya natural gitu teman Pro 2. Padahal itu lagi gak konser, tapi memang di stage-nya konser Pesta Pora. Cuma mereka kayak nge-hire ekstra tuh hampir 500 orang katanya kayak gitu teman Pro 2. Gokil ya, gede banget itu pasti. Satu orang di honornya berapa tuh teman Pro 2? Anggap aja lah, anggap aja, Aldi gak tahu ya berapa ya, anggap aja mungkin cepet limpul dah. Ya kayak sih, anggap segitu kali 500 orang. Lumayan itu teman Pro 2, ya kan? Tapi Aldi yakin sih, dari film Operasi Pesta Copet ini pasti rame banget ratingnya. Sampai sekarang Aldi belum lihat sih untuk di updatean sekarang ini kira-kira udah berapa untuk Operasi Pesta Copet teman Pro 2 untuk ininya, tayangannya. Oh, udah ada. Udah masuk ke 365.923 penonton yang udah ikut latihan nyopet. Jangan jadi kriminal, jangan. Ini cuma film. Tapi kebanyakan kayak gitu sih teman Pro 2, ketika kita nonton sebuah film dan kita ngerasa film itu bagus, pasti kita ngerasa kayaknya, ya aku bakalan jadi kayak gitu deh. Ya gak sih? Contoh deh, Aldi nonton Spider-Man, ya kan? Nonton Spider-Man, gila, Spider-Man bagus banget. Keluar dari nonton Spider-Man udah langsung kayak berlagak jadi Spider-Man. Jadi kamu jangan sampai ikutan nyopet juga setelah nonton Operasi Pesta Copet. No! Kriminal cuy.

0: Perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang. Apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Teman Pro 2 masih barengan Aldi, dan untuk informasi berikutnya coba kita cek and recheck lagi Teman Pro 2 kalau tadi dari operasi pesta copet. Kali ini kita cek lagi apakah ada informasi terbaru yang bakalan Aldi share ke kamu semuanya untuk di sore hari ini. Dan ini dia nih Teman Pro 2 nih, TikTok ya. TikTok pula. Bukan TikTok Teman Pro 2. Nah, tunggu sabar. Kenapa loading? Nah, ini yang menurut Aldi sangat cocok sekali kalau misalnya Dave Bautista masuk mode bulking untuk menghidupkan salah satu karakter paling ikonik di dunia video game, yaitu adalah Kratos Teman Pro 2. Jadi Dave Bautista ini kan sekarang umurnya udah 57 tahun Teman Pro 2. Dia lagi sedang menjalani program latihan beban intensif untuk bisa bangun fisiknya ini yang sesuai dengan sosok God of War Teman Pro 2. Dan Bautista sendiri udah memasuki minggu ketiga program latihannya dan masih membutuhkan sekitar 2 bulan lah untuk mencapai bentuk tubuh yang diinginkan. Nah, transformasi ini Teman Pro 2 dilakukan untuk serial live action God of War yang akan tayang di Prime Video. Nah, jadi Teman Pro 2, kalau misalnya kamu lebih cocok Dave Bautista atau Deddy Corbuzier Teman Pro 2. Kalau Aldi Deddy Corbuzier, kita harus dukung lokal punya Teman Pro 2 ya.

Teman Pro 2, sebentar lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu maghrib untuk kawasan kota Tanjung Pinang tepat di jam 6 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. So buat kamu jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: 10.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

ada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

0: room ya. Harusnya kita... Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Di era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
1: Gak iya, benar.
0: Gak gitu ya.
1: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit,
0: yes.
1: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut
0: Udah biasa aja. Ini karena gak biasa berdua aja.
1: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Terlalu banyak alasan, Mas.
1: Gimana teman berdua kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan yes. sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya, bener sih. Iya kan? Gak salah sih. Iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan.
0: Gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga.
1: Dia gak bawa boneka Susan. Juga.
0: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan yes. juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga malam hari ini, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau yes. bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Berat ya legend ya.
1: Emang fungsinya ngasih pressure Om.
3: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
3: 96.
1: Saya baru 2000.
3: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
0: Wah, thank you.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
0: Ya.
1: Betul?
0: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
3: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang. Sesuka kita aja.
1: Iya. Tenang.
3: Oke.
1: No pressure, Om. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
3: Ya itu tadi lagi rilis EP.
0: Lagi promo EP.
1: Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Best Jam?
3: Best Jam masih dong.
1: Masih ya?
3: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
3: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Best Jam ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
3: Beneran? Yeah. Wow. Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om?
3: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex-manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
3: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu gitu soal
0: Best Jam. Nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan di balik layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
3: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
3: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Bayangin dikontrak label 16 tahun.
3: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga. Gitu kan 16 tahun dia rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Di BJM. Gua masih pusing sama MTK.
1: Gue sih ini Mancing.
0: Main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya, kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
3: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
3: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener-bener
3: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit, kita punya uang gitu kan. Yuk, banyak banget sih.
1: Oke. Oh iya.
3: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu dong?
3: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa tuh?
3: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh dia lebih
3: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau gak salah.
1: Oke.
3: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
3: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
3: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
3: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Gue kan sampai dikontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
3: Iya, mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Iya. Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
3: Belum banyak ya.
4: Benar.
1: Tapi manggung udah sering om.
3: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama Bass Jam.
3: Cuma mungkin gak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
1: Opener
3: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
3: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya om, boleh nanya gak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
3: Asyik.
1: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
3: Alhamdulillah iya deh. Ngakui deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Bass Jam sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
3: Berubah sih di KTP berubah
1: sebenarnya. Kalau di KTP ya.
3: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
3: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
3: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
3: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, tape, kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
3: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin mixtape.
1: Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
3: Iya. Yeah. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Yeah. Yeah. Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
0: Benar.
1: Sayang pitanya
3: ya.
0: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
3: Project solo. Yang existen ini album
0: terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
3: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
3: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
3: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
3: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Biskota.
1: Wah.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
3: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend banget. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: BTW lagu ini lu pertama dengerin umur berapa om? Ingat gak?
3: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya,
3: iya, pertama
1: versi
3: ya. Albar.
1: Itu iya, pertama kali.
3: Pertama kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset itu lagu itu.
1: Oke. Dan akhirnya lu memutuskan untuk merecycle,
3: remake
1: ya, iya. Remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
3: Panjang ceritanya, Ci.
0: Itu dia.
3: Ceritain gak?
0: Singkat aja.
3: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu
1: Malam itu hujan rintik-rintik
3: Tindung-tindung yeah.
1: Aku dan Tante Merni Sorry. Itu buku cerita beta. Buku cerita
3: ya. Apa judulnya sih?
1: Gue gak tahu tapi selalu ada kata tanpa okay. Dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
3: Iya oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain. Tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay. Ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
3: Okay. Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu okay. Ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh
1: okay.
3: Kapan akan rilis atau kapan produksinya segala okay. Macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini okay. Album lu okay. Nih okay. Gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake.
1: Oke okay.
3: Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja? Gitu. Okay. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Oke okay, ya udah masuk situ.
1: Oke. Okay.
3: Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: yeah,
3: gitu, kan, enak,
1: nggak kayak dulu
3: jadi,
1: ya,
3: nggak kayak dulu, gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok. Gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah Om.
3: Iya benar.
1: Itu di part mana?
3: Di part ref, di refnya.
1: Yang
3: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: pernah. Iya benar.
3: Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota.
1: Oh.
3: Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata ke kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Orang punya mobil dua juga di rumahnya.
1: Emang dari
3: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum naik kendaraan umum aja. Yeah. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Iya.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Betul. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
3: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tapunya.
3: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah nggak relate ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
3: Coba gitu. Diubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pada tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah,
1: kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu. Existent. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung.
0: Oke. Okay.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Okay. Dan apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu. Sebenarnya gitu, jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025, terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu, ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa gitu.
0: Benar-benar.
2: Gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di, lagu lama yang di remake. Ada 2 lagu baru.
0: Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas.
1: Biar tegas aja. Benar. Nah, tapi dari ya, karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan,
2: gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Iya sih.
2: Benar sih.
0: Kenapa salah kan gua?
2: Udah jelas sih di judulnya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar, mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, kan? Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan, mungkin spesifik.
1: Iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
2: Boleh. Tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan Ya kan tadi?
0: Ya berarti orang pernah cerita tentang Ramadan. Iya,
1: cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi udah dijawab lo bagus lo.
2: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengennya yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, seneng. Benar.
2: Di luar apa namanya syariat. Beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Oh,
2: gitu. Makanya lagunya juga dibikin happy.
0: Alright.
2: Gitu. Lebih ke situnya sih.
0: Okay.
2: Raya makanya. Okay.
1: Nice.
0: Coba udah bagus kan?
1: Bagus,
0: iya kan?
1: Bagus ya, gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan cuy.
1: Pasti tentang Ramadan, betul. Betul, gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya.
0: Jadi kita gak usah debat gimana.
1: Oh, berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
0: Bener-bener.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
0: Benar-benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Iya. Benar-benar. Oh, I see.
1: Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja yang disapa. Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Bener. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kok.
0: Gitu. Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Ada gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya benar.
1: Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana
1: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya,
2: yang menyentuh hati. Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Iya, benar.
2: Jadi bagus.
0: Benar.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama Bass Jam.
1: Okay.
2: Kalau Bass Jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu.
1: Okay.
2: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar apa tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue nya sendiri.
1: Oh, memang sepengen lo aja. Iya.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Mm-mm. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya. Kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Jangan ya, kan jujur. Dibungkusnya gitu kan.
1: Oh, iya,
0: Intel
1: iya,
0: kita.
1: Iya,
0: bener. Ini katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya.
1: Masuk gitu.
2: Enggak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh memang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu.
1: Bener-bener.
2: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir.
1: Iya,
2: gitu kan.
1: Ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi,
1: ragunya
2: nggak gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu.
0: Okay,
2: sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah okay. Ngizinin oh, yeah. Gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Benar. Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya.
1: Yeah.
2: Tepuk tangan doang.
1: Enggak
2: yeah. Ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Kecucuan.
1: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu itu beda.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Wajibnya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya gak?
0: Ini udah ada yang nanya ya.
1: Ada, tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa, wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong.
0: Aduh.
1: Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah
1: di Ansen.
0: Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Ah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah.
1: Sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih sebenarnya.
1: Bebas. Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
2: Bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya, ya katanya.

0: Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Nah, iya dong.
1: Iya sih, enggak kan? Salah sih. Ya,
0: kenapa emang?
1: Iya enggak apa-apa.
0: Ini kan Abdul Sigit gitu.
2: Bener. Kayak nama orang. Emang nama orang.
0: Emang nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya jadi, tambah M.
0: Aduh. Oh, iya. M Abdul
1: Sigit. Jadi nama satu orang gitu dia.
0: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
1: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
0: Keren.
1: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
0: Ini maksudnya treatment
2: terapis nih.
0: Treatment lagu, maksudnya treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau promosinya?
1: Produksi dan promosi.
0: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah enggak kemana-mana tuh situ aja tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini. Gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue oke, lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi. Gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tur radio gitu kan, TV, media cetak, terus tur off air gitu kan.
0: Chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
1: Bener.
2: Ya udah.
0: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Lebih nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
1: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
1: Oke. Berarti akan
0: lusa,
1: ada
0: lusa,
1: MV-nya.
0: Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
0: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Ya kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
1: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan nanti berisik ya.
0: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
1: Kita bukan yang ya gitu kan. Penonton banyak.
0: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
0: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
0: Kumal banget kebayanginnya.
1: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigit tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
1: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
1: Enggak
2: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
1: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
1: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
0: Nah, betul. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
0: Kan?
2: Udah.
1: Udah ada belum ya? Aku baca ada.
0: Iya.
1: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
0: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya gitu. Ini aja deh.
0: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
0: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu sih, Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya

0: dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Dan endingnya nanti sama.
1: Oh.
0: Ujungnya gitu.
2: Benar-benar.
0: Oh, kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harus sih
0: like hemat kita. Hemat soalnya.
2: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur ya.
2: Kan sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar.
2: Gitu kan.
1: Benar.
2: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Ya. Kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
0: Udah bisa.
2: Semuanya. Udah bisa ya. Bener.
1: Ditonton juga pastinya.
2: Nanti.
1: Shootingnya.
2: MV-nya nanti ditonton.
1: Boleh.
2: Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
2: Alright, terima kasih Om Sigit.
0: Yes. Sama-sama.
2: Thank you so much. Thank you.
0: Udah nih.
2: Udah. Mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Bener-bener kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
0: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke. Okay.
0: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
2: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang gak aktif. Oke, YouTube.
0: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
0: At Sigit Wardana.
2: Oke. Boleh
1: TikTok, ngepoin. TikTok, adum.
0: TikTok at Sigit. @bestjam. Gue lupa gitu TikTok apa.
2: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu, pasti ya. Ketemu kok.
2: Benar. Alright, thank you so much. Om Sigit, thank you.
0: Terima kasih. Sukses selalu untuk proyeknya. Amin, sama-sama.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
2: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
2: Nama jadi gue Edita mah.
1: Elan pamit dan juga
0: Sigit Wardana.
2: Alright, bye-bye.

terbaik kamu. Tukang Pradua jaga malam. Jangan galau malam-malam. Ada Wulan yang hadir nemenin kamu untuk malam hari ini sampai nanti di jam 11. Iya, ngobrolnya. Tapi kalau nemenin kamu sampai jam 12 nanti kayak biasa dong. Seperti biasa juga di jam 9 sampai jam 11 kita bakal lanjut nanti di teman cerita, guys. Ya, dengerin ceritanya kamu, aku yang bacain, yang lain dengerin. Atau ada yang mau ikutan nimbrung boleh juga. Nanti lo bakal kasih topik teman Pradua. Tapi kalau seandainya kamu punya topik sendiri, it's okay, gaskan aja. Ya, tapi setelah yang satu ini Ulan update-updatein kamu aja dulu dengan yang santai-santai. Ya, walaupun santai siang tuh siang ya, tapi kalau sekarang tetap santai aja enggak sih, guys? Dibawa happy, apalagi masih terbilang bulan September di awal. Masih aman lah ya sampai nanti akhir bulan. Kemarin tuh bulan Agustus menurut Ulan tuh terasa kayak cepat banget, guys, berlalu duitnya gitu. Tapi kalau untuk harinya kayak lama banget. Kok lama banget sih menuju September gitu. Nah, setelah di bulan September ini alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Dan semoga kamu juga dalam keadaan yang baik. Nanti kalau ada apa-apa ceritanya di jam 9 teman cerita bareng Wulan teman Pradua.

0: Hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmv.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman.

Pradan Tanjung Pinang Hits Music Station Tawa Pradua. Setiap kalau misalnya kita pergi ke satu tempat, pasti pulang-pulang bawa cerita enggak sih? Sebelum aku kasih tahu nih guys, aku dululah yang cerita gitu ya, soal pengalaman yang baru aja Ulan alamin. Jadi tuh kemarin udah lama enggak mancing sama keluarga. Jadi pergi lagi kita mancing ya kan ke satu tempat yang ternyata sebenarnya tuh kita udah diinformasiin kalau malam tuh airnya surut katanya gitu kan. Udah nggak apa-apa deh gitu. Maksudnya kita jalan pun nggak apa-apa gitu walaupun kena lumpur-lumpur apa segala macam gitu kan. Tapi emang saking surutnya Taman Pradua, jadi katanya belum bisa, airnya belum bener belum naik nih gitu. Sedangkan kita udah sampai ke lokasi, jadi ya udah deh nunggu dulu lah. Tahu nggak, kita tuh nyampe sana jam 10:30 gitu guys, baru turun ke laut jam 2:30 subuh. Aduh, begadang, jadi ya begadang. Udahlah hari itu aku masuk subuh gitu kan, gak ada tidur tuh. Abis siaran subuh tuh biasanya semua sih, hampir semua Taman Pradua, hampir semua penyiar Pradua itu kalau siaran subuh kita pasti tidur siang gitu, masuk subuh gitu kan, terus pulang jam 10 pagi, jam-jam abis jam 12 atau enggak jam 11 tuh udah pada tidur, bangun jam sekian gitu. Kalau Ulan tuh kalau bisa benar-benar ngantuk banget, capek banget, bisa tuh abis zuhur tidur sampai jam 4 gitu. Nah hari itu aku gak ada tidur Taman Pradua. Dibantai pula malamnya begadang lagi kan sampai 2:30 tuh. Itu pun gak langsung tidur, kayak jam 5 subuh baru aku tidur. Jadi kayak ibaratnya tuh dari melek ke melek gitu ya. Dari melek ke melek baru tidur tuh. Akhirnya aku tidur jam 5 subuh besoknya. Bangun lagi jam 7:41 karena aku langsung lihat jam gitu kan. Itu lagi mancing, orang-orang keluarga aku pada lagi mancing di luar. Nah ternyata tuh kayaknya sebelum kita turun ke laut, yang kita nungguin dari jam 10:30 sampai mau turun ke laut itu ya kan kayak di satu pondok gitu ya, Taman Pradua disediakan pondok untuk istirahat lah sambil nunggu. Kena gigit lah kaki nih kan, sama yang namanya nyamuk ke agas. Kayaknya agas guys, karena kalau nyamuk tuh ya udah digigit bentol udah selesai gitu kan. Kalau yang ini bener-bener kayak gatel parah, kacau. Sampai aku tuh kayak, ini kenapa sih kaki aku? Ternyata kaki suami aku juga sama gitu loh. Jadi kita kayak garuk-garukan gitu. Setelah jadi tahu, oh kayaknya kita kena gigit agas sih, ini fix. Agas itu adalah serangga kecil yang termasuk dalam kelompok lalat, penghisap darah. Dia tuh mirip kayak nyamuk ya, dikenal dengan nama latin Belgica antarctica. Nah ini ukurannya sekitar 1-4 mm. Dan mereka biasanya ditemukan di lingkungan yang lembab kayak rawa, sungai, hutan, bahkan di dalam rumah. Nah terutama di sekitar tanaman atau area basah. Nah agas itu dikenal dengan nama seperti beating midges, black flies atau nosiums, tergantung dari spesiesnya sendiri. Ya, walaupun serangga agas ini sama-sama mengonsumsi nektar, beberapa spesies betinanya itu memerlukan darah untuk bertelur. Makanya tuh kalau udah kena gigit agas bisa bikin gatal, bengkak, sama reaksi alergi ringan kayak enzim antikoagulan yang mereka suntikan ke dalam kulit kita. Kan biasanya tuh kayak nyamuk juga kan, sebelum menghisap darah mereka nyuntik apa dulu gitu. Pernah tuh aku bertanya sama tuh nyamuk, kenapa sih? Boleh kok kalau ngambil darah aku, ambil lah gitu kan. Tuh juga cuma seutil dia ngambilnya, gak kenapa-napa kita. Tapi janganlah disuntik akunya. Bisa gak? Gak usah semprot, gak usah suntik dulu, tinggal ngambil darahnya aja gitu. Kenapa sih?

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi. Itu yang ku pilih.
0: Teman terbaik kamu.
2: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
3: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
2: Emang mereka bilang apa?
3: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
3: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
2: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
3: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
2: Setuju. Tadi makan apa di sana?
3: Semur ayam.
2: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
3: Yuk.

Jadi nih guys, kalau misalnya nanti jangan sampai sih ya, tapi kalau misalnya kamu kena gigit sama Agas, dia tuh kayak nyamuk juga sih tempat-tempat untuk bersarangnya. Dia biasa bertelur tuh di tempat yang berair, kayak tepi sungai, saluran air, sama pantai. Nah kemarin kan aku di pantai ya, jadi wajar kalau kena. Tapi gak semua jenis agas hidup dengan mengisap darah ya guys. Ada beberapa di antaranya mereka tuh cuma membutuhkan darah manusia atau hewan lain untuk bertahan hidup. Kamu bisa gak sadar sih kalau misalnya agas tuh lagi gigit. Karena reaksi akibat gigitan agas itu gak langsung muncul. Kalau nyamuk kan langsung ya. Dia kayak ada jeda waktunya gitu, tompra 2 beberapa lama. Area kulit di sekitar gigitan itu akan menunjukkan tanda-tanda gejala kayak kemerahan, bahkan sampai bengkak, rasa gatal yang aduh, minta ampun banget, gatal banget guys. Sakut atau misalnya perih di bagian bekas gigitannya, terus ada keluar percikan darah dari bekas gigitan, bahkan sampai buruknya bisa iritasi kulit. Kadang gigitan dari serangga ini juga menimbulkan lenting, yaitu bintik atau ruam yang berisi cairan. Tapi pada umumnya reaksi atau luka yang muncul karena gigitan biasanya lebih ringan, jadi kamu bisa mengatasinya dengan perawatan sederhana di rumah. Pertolongan pertama, kalau ngalamin yang aku alamin, yaitu digigit sama agas, cuci dulu tuh bekas gigitannya. Terus kalau kamu punya, oleskan obat anti gatal atau bisa dilanjutkan dengan kompres air es atau kompres pakai es batu langsung boleh. Kalau punya obat alergi lebih bagus. Angkat bekas luka gigitan agas. Ya, cara ini tuh bisa membalikkan aliran darah pada bekas gigitan, jadi mengurangi pembekakan. Kalau misalnya sudah parah banget teman peradua, mungkin udah waktunya kamu ke dokter karena udah gak bisa lagi pakai pertolongan pertama. Pertolongan kedua adalah langsung ke ahlinya.

Teman Produa, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

Udah masuk ke segmen teman cerita untuk malam hari ini bareng Ulan Tawang Pradua. Hari ini apa ceritamu? Ada yang pengen kamu bagiin gak sih guys? Kalau misalnya gak ada, flat banget Lan, gak tahu mau cerita apa ya, bingung gitu. Karena aku lagi banyak cerita ya, setelah digigit agas harus begadang begini begitu. Hari ini aja Lan Tawang Pradua tidur tuh tadi kayaknya jam-jam setengah satu lah. Ya setengah satu, bangun jam berapa kamu tahu? Jam setengah empat. Setengah satu ke setengah empat tuh 4 jam gak sih? Oh my god. Setengah satu ke setengah setengah dua, satu ke setengah tiga, dua. Oh 3 jam men. Yoi 3 jam lah. Ya betul-betul 3 jam belum tidur Tawang Pradua. Wah kacau sih. Tapi emang inget juga kalau malam ini kan bakal masuk malam ya. Jadi kalau begadang-begadangnya sampai jam 12 tuh menurut aku belum yang begadang kali weh. Jika emang ada jadwal masuk malam soalnya. Kalau misalnya masuk sampai begadangnya tuh sampai jam-jam setengah tiga, jam dua, jam tiga gitu kan. Nah itu baru begadang. Terakhir lo begadang ya gara-gara itulah, gara-gara mau pergi mancing kan. Emang ekspektasi sih bakal begadang juga tuh. Jadi hasilnya aku cuman tidur kayak sekitar 2 jam gitulah dalam satu malam. Ha, versi kamu dong. Kalau misalnya kamu bingung cerita soal apa, pertanyaan dari Ulan nih, kapan terakhir kamu begadang dan gara-gara apa Tawang Pradua? Cerita yuk, apa kira-kira yang bikin kamu susah tidur? Sama gabung request lagu Indonesia atau mancanegara, gabung kayak biasa, jawab di WhatsApp kita 0811 777 9210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau nimbrung di aplikasi RRI Digital.

0: berani mulai dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya. Rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya.
2: Lagu di Pro 2 ya.

Yes, yes, yes, welcome back Jaga Malam Teman Cerita. Let's go, kita bacain cerita yang udah gabung untuk malam ini. Tolong pradua, singkat-singkat aja, it's okay. Ya, kalau misalnya mager, karena memang gak semua orang sih rajin ngetik, yes. Halo, Bebe Angel, assalamualaikum, selamat malam teman-teman pradua. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Ulan. Halo, gimana kabarnya kamu? Apa kabar semuanya? Semoga semuanya pada sehat-sehat nih. Join topik boleh, boleh dong. Terakhir begadang itu Agustus kemarin. Ya paginya ada acara, tapi kita yang buat acaranya. Jadi begadang tuh buat nyiapin acara. Pas udah di tempat tidur, itu masih kepikiran besok gimana. Jadi gak bisa tidur ya. Dan hasil paling tidur beberapa jam karena harus bangun pagi juga. Requestnya tak semudah Home Pimpa, Nabila Takia. Aku udah cari Bibinjul, rupanya belum ada lagu itu di kita. Tapi udah aku lapor sih ke MD kita, suruh cepat masukin ya kan. Kamu pilih dulu deh sama lagu yang lain. Kalau misalnya ada, gaskan. Kalau misalnya mau tetap Nabila Takiyah, aku punya Cegil, Salah Sangka, Pengagum Rahasia, Terpatah Terluka, Hanya Lolongan, sama Ku Ingin Pisah, katanya gitu. Aela tak ada Aela. Cemana lah lagi, ca. Pilih dulu yang lain ya. Thank you tapi udah ikutan gabung. Di atasnya ada Kenny nih. Selamat malam Ibu Ulan, gitaris SPD. Iya, selamat malam juga Kenny. Saya izin join topik ya Kak. Aku begadang adalah suatu ketenangan yang tidak bisa didapatkan ketika siang hari. Sekarang setiap hari tidur jam 5 pagi dan bangun di jam 11 siang. Terus malamnya kerja sampai jam 1. Terus pulang deh ke rumah. Cuman buat masukin motor, balik lagi ke kosan. Sisanya full rebahan dan main HP. Kalau udah bosan main HP, lanjut liatin langit, langit-langit kamar dan lampu sambil mikir sebenarnya gue hidup untuk apa dan siapa. Kalau orang tua nggak ada adik bontot, jadi mau kemana dan siapa tempat buat dia cerita tentang harinya, meskipun tiap hari pasti berantem terus, tapi saya masih mikirin masa depan dia Kak. Itu aja sih note buat adek bontot, jangan minta duit terus lu. Kudu tahu nyari duit itu nggak semudah yang lu bayangin, ya. Orang tua lu dan gua nyari duit setengah mati buat lu di kemudian hari. Gua yang bakal lanjutin amanat bokap, jangan tahu gimana susahnya gua cari uang, tapi cukup menikmatin duit yang gua kasih aja. Jangan boros-boros, bokap nyokap nggak selamanya ada, termasuk gua mandiri kelak. Lu bakalan sendiri, katanya gitu. Iya betul, setiap dari kita semuanya pasti akan menghadapi kenyataan. Jadi selagi belum waktunya, maka nikmatilah proses itu semua, ya kan. Request lagu Bandung hari ini, terima kasih Kak Ulan Gitaris SPD. Mah sama-sama nih, tiba-tiba nih Ulan Gitaris, Ulan Gitaris Bandung hari ini. Lagunya For Revenge ya gak sih? Betul, gas kan. Abis ini lemputin lagunya buat kamu Kenny. Makasih udah ikutan gabung. Ulan Cegil, aduh aku dikatain Cegil apa requestnya Cegil ini. Nggak request lah ya, maksudnya akan bercanda akan kamu ya. Ya udah, udah nih Benjil, udah aku masukin lagunya. Makasih udah ikutan join. Satu lagi, ini ada dari Azhar Ilham namanya. Halo Azhar, untuk yang datang dan pergi begitu saja, tak perlu nama, cukup lagu yang berbicara. Kak Ulan untuk malam ini mau ditemenin lagu For Revenge, Jakarta hari ini. Aduh, sayang banget nih Azhar, udah keduluan sama Kenny. Kenny dia minta lagu For Revenge juga. Emang enak sih lagu itu ya, Jakarta hari ini ya. Serana juga aduh kacau kali sih men. Jujur aku tuh kangen sama era-era For Revenge di lagu Jakarta hari ini. Sadra, Serana. Kalau sekarang tuh gimana ya? For Revenge tuh menurut aku karakter mereka tuh dulu kuat banget di lagu-lagunya. Tapi kalau sekarang dari segi kualitas main ngeband, dari segi kualitas suara itu lebih matang daripada yang dulu. Iya, kayaknya mungkin makin gokil gitu ya. Tapi kalau untuk karya-karyanya aku masih tetap kecantol sama lagu-lagu dia yang dulu gitu. Balik lagi nih sama si Azhar. Zar, gimana Zar? Azhar mau tukar dulu sama lagu yang lain apa gimana? Gak apa kan di luar tema malam ini kan, gak apa-apa banget. Kita mah sebenarnya gak mau ngadain tema. Cuman kalau gak diadain bingung pula nanti. Join apa ya gitu. Bercanda lagunya Cegil. Iya Baby Angel. Oke, bungkus. Tapi kalau misalnya kamu
lagi galau nih ceritanya ya Zar ya. Soalnya requestnya

bahagia. Atau diganti lagunya Last Child maybe. Walaupun tadi udah ada kita putar tapi masih hitungan jam 8, it's okay lah. Gak apa-apa, tetap yang ini aja, semoga dia denger aja gitu. Iya, gak bisa gitu bang, masalahnya bang. Kita udah keduluan sama yang lain for events-nya Abang Izar. Kalau misalnya kamu mau tukar, minimal lagunya beda penyanyi gitu. Kalau misalnya ada pun, aku bisa rekomendasi ini. Lagu-lagunya Last Child masuk juga men. Lagu yang judulnya Duka, mau Duka-Duka. Aduh mak, Duka juga mantap kali tuh untuk yang ngerasain sedih-sedihnya lah soal patah hati. Cocok. Kalau mau aku gaskan ya. Kalau gak mau ntar kamu kabarin lagi ya. Kita ke lagu requestan dari yang gabung pertama dulu. Ada Baby Angel minta yang cegil-cegil.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik.

0: baik kamu.
1: Masih dijaga malam bareng Ulan teman Pradua. Kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu juga harus nerima kalau nanti bukan dia yang jadi takdirmu. Boleh bertahan, tapi harus siap ya dengan takdir yang akan menjadi jawaban.

Ada Last Child dengan Duka yang baru aja malam puterin Tawang Pria 2 spesial buat jaga malam hari ini. Jangan galau malam-malam, tapi lagunya kena banget Lan. Iya maaf ya guys, emang kayak gitu, dibilang jangan galau malam-malam tapi suka bikin galau penyiarnya, maaf ya. Oke deh, kita lanjut lagi sama cerita yang udah masuk guys. Ini ada dari, bentar, namanya Fahmi. Halo Fahmi, selamat malam kaulan. Salam kenal aku Fahmi dari Jawa Timur. Hai. Jawa Timur di mananya tuh? Katanya gini guys, kalau ngomongin soal begadang, terakhir aku begadang itu sekitar 3 hari lalu, Kak. Jadi waktu itu sebenarnya badan aku udah capek banget karena seharian kerja. Cuman pas sampai rumah udah rebahan, bukannya langsung tidur, malah kepikiran banyak hal. Awalnya sih cuma mikirin kerjaan besok tuh gimana, terus tiba-tiba melebar kemana-mana. Kayak mulai overthinking gitu, mulai mikir aku nih sebenarnya mau hidup seperti apa ya beberapa tahun ke depan. Terus kepikiran juga soal kerjaan, tabungan, keluarga, sampai hubungan juga. Kayak semua pertanyaan tuh muncul bersamaan gitu loh di kepala. Padahal gak ada kejadian besar hari itu, cuman mungkin karena suasana malam lebih sepi ya, jadi pikiran malah lebih berisik. Aku sempat lihat jam, ternyata udah jam 1.30. Aku taruhlah HP nih, coba buat merem. Tapi 5 menit kemudian kepikiran lagi, akhirnya buka HP lagi, scroll Instagram lagi, terus lihat teman-teman yang kayaknya hidupnya udah pada punya arah gitu ya. Ada yang udah menikah, ada yang udah punya rumah, ada yang karirnya bagus. Dari situ malah bikin overthinking dan ngerasa kok aku masih di sini-sini aja. Sampai akhirnya nih hampir 3 jam pagi. Hampir jam 3 pagi aku sadar kalau ternyata aku cuma sedang membandingkan hidup aku dengan kehidupan orang lain. Padahal aku juga enggak tahu mereka sebenarnya sedang menghadapi apa. That's right. Akhirnya aku coba bilang ke diri sendiri, udah besok dipikirin lagi, sekarang tidur dulu. Dan anehnya setelah ngomong kayak gitu, aku malah bisa tidur loh. Dari kas lagunya Rehat Aja Kak Ul dari Kunto Aji. Karena kayaknya lagu ini cocok ya buat nemenin orang-orang yang malam ini juga lagi terlalu banyak mikir. Malam tuh waktunya istirahat sih teman perdua. Tenangkan hati, kalau misalnya ada sesuatu yang salah, enggak semuanya salah kamu. Jadi jalanin. Dan ya, yang penting jangan dihindarin sih, kita hadapin. Aduh relate banget ya. Kadang malam tuh emang unik tuh Ompro 2. Kalau siang kita bisa santai, bisa ketawa, bisa sibuk dengan banyak hal. Tapi begitu malam dan suasana mulai sepi tuh, tiba-tiba isi kepala bukan bikin kayak meeting sendiri gitu. Cuman ada satu hal yang bisa kita ambil dari ceritanya Fahmi tadi ya, hidup itu emang bukan perlombaan guys. Kalau orang lain sudah sampai di satu titik, bukan berarti kamu terlambat. Kamu cuma punya timeline yang berbeda.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh, yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Lagu

baik kamu.

Jaga malam teman cerita. Ulang masih nemenin kamu sampai nanti di jam 11 tahun pre 2. Udah 1 jam berlalu ya. Cepat banget udah jam 10 nih. Halo, selamat malam buat Rido. Selamat malam Kak Ul. Hai. Tiap malam aku begadang Kak Ul. Nah, ini nih yang emang udah aku wanti-wanti nih. Apa kalau misalnya nanti jawaban teman pre 2 lah, tiap hari aku begadang lain gitu kan. Karena kerjaan sekarang tuh minimal 5 lembar per hari. Sedangkan aku mulai kerja tuh jam 2 atau jam 3-an. Bahkan ada yang habis maghrib. Jadi sudah dipastikan lembur. Malam Sabtu tadi aku sampai jam 3:30 Kak. Wih mak. Tapi sih masuknya siang ya, siang sore gitu ya. Request lagunya Linkin Park, The Emptiness Machine Kak Ul. Udah lama gak denger lagu itu. Tak jadi katanya. Diganti lagu Hindia. Untuk apa aja? Ayah, alright, alright. Boleh, boleh. Lagunya Hindia aku masukin buat kamu. Makasih udah ikutan gabung ya Rido. Ada lagi dari Lara Purnamasari. Kalau aku sih Kak Ulan apa tuh? Sebisa mungkin jangan terlalu sering-sering begadang ya. Karena menjaga kesehatan juga merupakan bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Betul. Kalau emang tidak ada keperluan yang penting, lebih baik istirahat, tidur yang cukup. Jangan sampai karena mengejar sesuatu nih kita malah mengorbankan kesehatan. Terima kasih, sama-sama. Terakhir begadang kata Kak Anggun. Tiap hari lagi. Udah hampir 2 bulan ini susah tidur. Awalnya biasa, ada yang dipikirin. Terus merembet deh ke GERD yang kambuh. Aduh. Alhasil tiap mau tidur sakit perut, terus enggak bisa tidur deh. Ujung-ujungnya malah jadi overthinking mikirin rumah. Udah nyoba baca buku sebelum tidur biar ngantuk. Nonton film, enggak scroll sebelum tidur, sampai jogging tiap sore biar kecapean, tetap aja enggak berhasil bikin tidur. Bikin tidur awal, bahkan kandungan obat tidur di suara Kak Ulan aja enggak mempan nih. Waduh. Ini kayaknya udah level-level di atasnya lagi ya. Entahlah, yang penting gak pikirin tipes aja dah katanya gitu. Iya, semoga kamu sehat-sehat ya Kak Anggun ya. Request lagunya Hanya Rindu and Mes Kak, thank you. Terima kasih siarannya Kak Ulan. Semangat siarannya Kak Ulan. Iya, makasih juga, semangat buat Kak Anggun dan sehat-sehat terus. Lagunya and Mes yang hati ini hanya rindu. Aduh, udah lama tak dengar lagu tuh kan. Itu lagu tahun berapa ya? 2019 tahun per 2. Oke, bungkus. Makasih ya Kak Anggun udah ikutan gabung. Masih ada lagi, tapi tenang aja. Kita juga masih punya waktu sampai sejam ke depan teman pro 2. Aku ingetin dulu buat teman pro 2 yang belum ikutan gabung. Sini kasih tahu kaulan versinya kamu guys. Ada yang mau ikutan cerita enggak di soal begadang? Kalau pengen keluar dari tema, boleh. Gabung-gabung aja. Terserah kamu mau cerita soal apa dengan tema soal perasaan kamu sekarang. Ikutan join di topik soal begadang, boleh, apapun itu pokoknya. Yang penting jangan lupa request lagunya, Indonesia atau mancanegara, bebas kamu pilih ya. Gabung di WhatsApp kita 0811 77 79 210. Instagram Pro2 TPI 2-nya angka. Kalau gabung di aplikasi RRI Digital, Ulan tungguin cerita kamu di live chatnya.

0: Ayo. Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.
2: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
3: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
4: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
5: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
6: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
7: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

92,1 Preden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman cerita. Guys, memang sih sebenarnya kalau ngomongin soal begadang tuh ya, tidur malam gak bisa digantiin sih sama tidur siang. Jadi kalau misal kita gak tidur siang tuh kita masih gak apa-apa. Kalau kita gak tidur malam atau tidurnya gak cukup, nah itu yang gak boleh guys. Karena ya kalau ngomongin kesehatan, katanya tidur malam itu adalah waktu yang emang udah disetting untuk kita istirahat. Jadi kalau istirahatnya kurang, mau diganti siang gak bisa gitu. Dia maunya malam, ya malam ya malam aja, setia banget tuh. Jadi kalau misalnya kita begadang, ya terus kamu punya pikiran untuk gak apa aku begadang, besok kan libur nih, tidur siang aja gitu. Sebenarnya memang rasa ngantuk kita bisa tergantikan ya, tapi istirahat kita gak bisa digantiin tolong perdua. Nah, kita lanjut dulu soal begadang nih. Cerita dari Afif. Halo Afif. Halo, selamat malam. Udah lumayan lama ya gak gabung. Gue gabung ya katanya. Iya, kenapa, kemana tuh kamu tuh? Kalau ngomongin begadang kayaknya gue hampir tiap malam deh. Dulu bisa gara-gara kerjaan, kadang-kadang juga gara-gara main game. Nah yang lebih sering sih game. Niatnya cuma satu match, tahu-tahu ayam tetangga udah mulai nyanyi. Sekarang masih begadang juga, tapi lebih sering karena kerjaan. Nah yang bikin gue agak deg-degan nih, mulai minggu depan kayaknya gue bakal punya rutinitas baru, begadang hampir setiap malam. Kenapa? Coba tebak. Karena kerjanya malam. Karena kerjaan salah, karena lembur salah lagi, karena main game sampai pagi salah lagi. Apalagi itu salah besar, soalnya mulai minggu depan insya Allah bakal ada satu makhluk kecil yang kemungkinan besar bakal mengubah jam tidur gue secara permanen. Oh Allah, Masya Allah, sehat-sehat, lancar urusan. Sehat ibu dan bayinya ya. Katanya dia, jadi dia lagi latihan nih jadi bapak. Bukan karena gue kebanyakan main game ya, gue lagi latihan jadi bapak nih. Insya Allah minggu depan keluarga gue bakal kedatangan anggota baru. Mondanya semoga semuanya lancar, saya dan gue kuat menghadapi fase begadang yang sebenarnya. Amin. Jangan ini ya, pokoknya ya deh, jangan siapa tugasnya siapa tugas gitu kan. Saling-saling aja lah kalian berdua ya. Lagunya aduh-aduh, untukmu aku gak punya lagu Raisa nih. Lagu Raisa banyak sebenarnya, tapi yang untukmu gak ada. Mau yang lain gak? Masih banyak pokoknya mah, kamu aja yang pilih. Ya coba ganti dulu sama lagu yang lain ya Viv ya. Terus Lara, makasih banyak ya kalau udah dibacakan punya pesannya tadi. Iya sama-sama. Semoga malam ini terasa lebih hangat, tenang dan penuh kenyamanan bagi siapapun yang masih setia menemani malamnya sambil mendengarkan siaran RRI Pradua Tanjung Pinang. Semoga kalian juga selalu diberikan kesehatan, amin. Dimudahkan dalam dalam siaran jaga malamnya, dan tetap semangat menemani para pendengar hingga akhir siaran nanti. Selamat bertugas dan semoga malamnya juga menyenangkan ya Kak Ulan. Kamu juga Lara, makasih. Next lagi, ini dari tadi dari Lara, and then oh ini dia yang belum aku baca nih. Halo, selamat malam Kak Ulan. Hai, selamat malam juga. Aku Iki. Halo Iki, sebenarnya nama aku Rizky, tapi kalau udah dekat panggilnya Iki. Kita udah dekat belum Kak Ul? Eh, ma. Udah belum ya? Gak tahu nih. Udah kali ya? Udah aja lah, ya santai aja kali. Gimana tuh Ki? Terakhir begadang karena tugas kuliah Kak. Dan ini benar-benar tipe begadang yang sebenarnya bisa dihindarin. Tugasnya sudah dikasih dari seminggu sebelumnya, tapi aku punya kebiasaan, masih lama nanti aja. Hari pertama gak dikerjain tuh, hari kedua lupa, hari ketiga sibuk, hari keempat mulai kepikiran tapi tetap gak dikerjain. Sampai akhirnya dosen bilang tugas harus dikumpulkan besok pagi. Jam 9 malam aku baru buka laptop. Awalnya masih santai, bikin kopi, nyiapin cemilan, terus buka file tugas ya. Jam 10 masih santai. Ya tuh jam 11 mulai panik. Jam 12 mulai ngomong sama diri sendiri, kenapa gak dari kemarin sih. Jam 1 pagi aku sudah mulai serius banget. Ya lucunya ternyata tugasnya gak sesulit yang aku bayangkan. Kalau dari awal dikerjakan mungkin gak cuma butuh 2 atau 3 jam aja lah, tapi karena ditunda akhirnya aku harus menyelesaikan sampai hampir jam 4 pagi tuh. Jam 4 lewat gitu aku akhirnya submit. Ya kan rasanya lega banget. Aku lihat jam tuh udah sadar 15 menit lagi azan subuh. Besoknya di kelas aku ngantuk parah Kak, tapi tetap bersyukur ya tugasnya selesai. Sejak kejadian itu aku selalu bilang ke diri sendiri jangan menunda tugas. Tapi jujur sampai sekarang masih belajar. Kamu request lagunya sialan dong. Ada yang versinya sialan Adrian Khalif sama tiga cewek cantik itu enggak? Tiga cewek cantik Adrian Khalif. Oh, emang itu sialan ya yang dinyanyi?
Kalau gak salah aku tuh 2001 kali kalau ini tuh. Itu mah 2001 kali, bukan sialan. Kalau sialan mah tetap sama Juicy Lucy. Aku puter yang itu aja dulu ya. Makasih udah ikutan gabung. Semoga kamu tidak menunda-nunda lagi bikin kerjaan, tugas kuliah, tugas sekolah gitu ya. Karena aku juga dulu gitu sih, kayak tim yang apa namanya guys, kalau misalnya mendekati deadline gitu, gitulah pokoknya. Pokoknya kalau udah mendekati deadline baru dikerjain. Cuman kadang-kadang tuh bukan karena gak mau kerjain, mau dikerjain di awal-awal, otaknya tuh gak mau kerja. Giliran udah mulai ini, udah mulai kepikiran gitu kan, udah mulai aduh besok ngumpul nih ya, baru tuh otaknya kenceng kerjanya. Gak tahu tuh itu masih menjadi misteri teman-teman berdua sampai sekarang.

0: akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Teman terbaik kamu, Boy.

0: Perdana Jumira Hits Music Station, teman cerita, kayaknya langsung aja kita jadikan ini sebagai sesi terakhir tahun Pra 2. Sekarang udah jam 22 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Raisa, jangan cepat berlalu, udah aku puterin buat kamu ya. Makasih Afif, udah ikutan join. Next lagi guys, ini dari Rina. Kirain Rina tak anak gabung. Halo Kak Ulan, jaga malam, jagain Kak Ulan. Iya, kalau aku alasan begadang paling gak penting Kak, gara-gara series. Aduh, maraton ya. Awalnya malam itu aku cuma menonton satu episode sebelum tidur ya kan. Besok kebetulan libur, jadi aku ngerasa kayak aman lah gitu. Episode pertama selesai, aku bilang oke, ini kayaknya tambah lah satu lagi kan. Episode kedua terus selesai, aduh endingnya penasaran lagi, lanjut lagi. Ternyata satu episode terakhir itu malah kayak cliffhanger banget. Akhirnya aku lanjut lagi, gak sadar udah jam 2 pagi Kak. Yang paling lucu tuh jam-jam setengah 3 gitu udah mulai ngantuk banget kan. Tapi karena kayak tinggal satu episode terakhir nih, kayak sayang gak sih kalau berhenti. Akhirnya selesai jam 4 pagi, aku tutup lah tukan HP, lihat keluar jendela, ternyata langit udah mulai terang tuh. Jam 4 masa sih? Masa sih jam 4 udah mulai terang, masih gelap gak sih bro? Aku cuma bisa bilang ini aku habis nonton series atau habis sih malam aja. Besoknya bangun siang, ya agak nyesel sih karena ternyata seriesnya masih ada season berikutnya lagi. Jadi kemungkinan malam ini bakal begadang lagi nih Kaul. Waduh, menyenangkan sekali. Emang iya besok libur juga. Tapi kalau emang libur semangat-semangat aja lah ya. Ini dia sih sebenarnya musuh kesehatan tidur anak muda. Satu episode lagi, kalimat sederhana yang bisa membawa kita dari jam 10 malam sampai matahari terbit, ya gak sih? Tapi malam ini kalau kamu belum tidur karena alasan apapun, boleh banget cerita nih tahun Pra 2, mumpung kita masih nungguin, baru aja masuk nih. Nah jadi masih bisa nunggu cerita kamu kalau misalnya ada yang mau ikutan join juga di sesi terakhir ini ya guys. Anjas nih yang terakhir harusnya, karena dia emang suka join yang terakhir guys. Assalamualaikum, selamat malam Kak Ulan cantik. Waalaikumsalam, jaga malam, jagain Kak Ulan sampai jam 12 malam. Check sound dulu Kak Ul. Uhuy, rawr. Ikatan topiknya aku jarang begadang Kak. Begadang kalau ada kerjaan doang, selebihnya pelor, nempel melor. Jadi gak cocok lah buat aku begadang karena emang anaknya tuh pelor banget Kak. Tidur cepat waktu lebih baik ya kan. Tidur tepat waktu tuh lebih baik, sorry. Jadi mau request lagunya Roni Parulian yang judulnya Satu Alasan. Semangat siarannya kalian cantik, saya bahagia selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Makasih juga udah ikutan gabung ya untuk Anjas. Oh iya tadi si siapa namanya Rina request lagu apa? Oh apa tuh? Apa tuh? Tak jadi tidur lah apa tuh? Aduh, ya udahlah ya guys ya, nikmatin aja untuk malam hari ini. Semuanya makasih udah ikutan gabung. Yang ternyata, oh ada satu lagi Brody nih, baru juga gabung nih. Ada Ciluk Bah, hari ini saya begadang karena kerjanya masuk jam 8 malam dan pulangnya nanti jam 7 pagi. Ciluk Bah, katanya mau request lagu Tiara Andini yang Tulang dan Nadi. Oke, kita puterin abis ini buat kamu ya. Makasih udah ikutan gabung Ciluk Bah. Terus juga ada lagi dari Rizal. Rizal, malam Kak Ulan, Blitar absen. Halo. Kalau aku terakhir begadang waktu bulan puasa karena ada kerjaan dadakan tuh jam 8 malam sampai jam 7 pagi. Oh my god, gimana rasanya? Rasanya nano-nano di badan gue. Dikas lagunya Lasial yang ready aja Kak. Thank you. Alright, makasih juga udah ikutan gabung Tuan Pra 2. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya ya guys. Tiap malam hadir dari jam 9 sampai jam 11 bareng Ulan.
1: Game. Nendong.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 8 bulan September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di pagi hari ini ada aku Angela Mercolandari yang udah ready banget nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti guys. Dan untuk hari ini seperti biasa kita bakalan ditemenin sama lagu-lagu asik di Pro 2 FM Tanjung Pinang sampai dengan jam 6 nanti. Baru kita bakalan masuk informasi yang viral, update, dan juga pastinya bakalan ada topik yang dimana kita bakalan interaktif nih ya nantinya. Stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, apa kabar semuanya? Semoga lagi nggak di ghosting sama deadline dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Okay, pagi ini kita mau ngobrolin sesuatu yang relate banget sama generasi kita. Generasi yang katanya hustle culture banget. Pagi meeting, siang nugas, sore cari cuan, malamnya overthinking. Terus, ngepost di medsos. Alhamdulillah for today's achievement. Biar kelihatan produktif. Kita semua tahu rasanya kan? Rasa bangga pas kita bisa nyoret satu lagi to-do list kita. Tapi pernah nggak sih di tengah kesibukan ngejar dunia itu, kita ngerasa ada yang aneh. Ngerasa capek, tapi bukan capek fisik doang. Jadi capeknya itu capek batin. Kalau pernah, bisa jadi kita udah nyerempet atau bahkan kejebak dalam yang namanya toxic productivity. Produktif itu bagus, ambisius itu juga keren. Tapi kalau sampai bikin kita lupa sama yang ngasih kita waktu dan tenaga buat produktif, itu udah bahaya. Itu bukan lagi hustle culture, tapi lost culture, kehilangan prioritas. Jadi, gimana nih ciri-ciri orang yang udah mulai kena toxic productivity ini? Pertama, dia bakal ngerasa bersalah kalau lagi istirahat. Coba bayangin nih, pas malam minggu, kamu lagi nyantai, rebahan, atau mau nonton serial favorit. Tapi baru juga mulai episode 1, tiba-tiba pikiran kamu melayang. Duh, si Rina kayaknya lagi ikut webinar, si Budi lagi ngerjain side project. Aku kok malah rebahan ya? Gak guna banget. Perasaan cemas dan bersalah itu muncul cuma karena kita lagi ngasih hak buat badan kita istirahat. Padahal istirahat itu perlu biar kita bisa lari lebih kenceng lagi besoknya. Nah, kedua, sholat itu jadi checklist doang, bukan kebutuhan. Nah, ini nih yang paling sering terjadi. Saat notif azan muncul di HP kita lihat, terus kita bilang, oke, 5 menit lagi. 5 menitnya jadi sejam. Pas akhirnya sholat, gerakannya kayak dikejar hantu, super cepat. Bacaannya pun gak jelas. Yang penting, okay, duhur down. Kita lupa kalau sholat itu bukan sekedar kewajiban yang harus dicentang. Tapi itu charging station spiritual kita. Ibarat HP nih, kalau cuma dicas 1 menit, ya cuma kuat buat nyala sebentar, habis itu mati lagi. Yang ketiga, nilai diri kita diukur dari pencapaian dunia. Ini juga paling bahaya. Kalau kerjaan kita dipuji bos, kalau kita dapat proyek gede, merasa jadi orang paling keren sedunia. Tapi coba sebaliknya, pas proyek kita ditolak atau kita bikin kesalahan, kita langsung ngerasa jadi manusia paling gagal, paling gak berguna. Self-worth kita jadi rapuh banget, naik turun kayak harga saham, tergantung validasi dari orang lain dan dunia. Kalau kita udah di fase ini, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jadi hamba dari kerjaan, bukan hamba Allah. Ingat, tujuan kita diciptakan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jelas banget kan? Tujuan utama kita itu ibadah. Kerja, belajar, berprestasi, itu semua adalah bagian dari ibadah. Kalau niatnya benar dan gak melanggar perintahnya. Terus gimana dong? Apa kita harus jadi pemalas? Tunggu dulu. Mungkin ada yang mikir, itu kan soal dunia, kalau soal ibadah harusnya gaspol dong, gak pakai rem. Nah, disinilah kerennya Islam. Islam itu agama keseimbangan. Bahkan dalam urusan ibadah, kita nggak boleh berlebihan. Ada satu kisah nyata dari seorang sahabat Nabi yang super semangat. Namanya Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Abdullah ini anak muda yang semangat ibadahnya membara. Saking semangatnya, dia bikin komitmen ekstrim. Dia akan puasa setiap hari dan akan sholat semalaman suntuk tanpa tidur. Bayangin, every single day. Mungkin menurut logikanya ini adalah produktivitas ibadah level maksimal. Tapi reaksi Rasulullah SAW pas dengar kabar ini, Masya Allah keren banget kamu. Justru beliau memanggil Abdullah dan menegurnya dengan lembut. Rasulullah SAW bersabda, Jangan lakukan itu, berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah. Lalu beliau menyampaikan kalimat emas yang jadi inti dari keseimbangan hidup. Sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan keluargamu juga punya hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang, coba kita renungkan bareng-bareng sahabat Nabi yang super soleh, yang semangatnya 100% untuk akhirat, ketika berlebihan dalam ibadah sampai lupa hak tubuhnya untuk istirahat, itu pun ditegur langsung oleh Rasulullah. Pertanyaannya buat kita, kalau ibadah non-stop sampai lupa istirahat saja dilarang, apalagi kita yang kerja non-stop, tugas non-stop, ngejar cuan non-stop, sampai lupa beribadah kepada Allah. Kisah ini adalah cerminan langsung dari firman Allah di surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Allah suruh kita kejar akhirat, tapi jangan sampai lupa jatah kita di dunia, termasuk jatah istirahat, jatah buat keluarga, dan jatah buat diri sendiri. Jadi kesimpulannya apa guys? Kesimpulannya, produktivitas sejati dalam Islam itu bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi tentang seberapa berkah dan seimbang waktu kita. Produktivitas yang diridhoi Allah adalah saat kita bisa sukses di dunia tanpa harus menggadaikan akhirat kita. Lalu solusinya gimana biar kita nggak terjebak? Islam itu agama yang paling support umatnya buat jadi keren dan sukses, tapi dengan cara seimbang yang ada berkahnya. Ini nih resep work-life balance ala Islam. Resep pertama, niatkan kerja sebagai ibadah. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Coba deh, sebelum mulai kerja, ambil waktu 30 detik buat lurusin niat. Oke, aku mau cari duit hari ini. Tapi coba ubah jadi, ya Allah, aku kerja hari ini untuk mencari rezeki yang halal, untuk membahagiakan orang tua, untuk jadi manusia yang bermanfaat. Jadi kalau lelahku ini ibadah di matamu. Dengan niat itu, setiap ketikan keyboard kita, setiap email yang kita kirim, bisa jadi pahala. Keren kan? Resep kedua, dunia di tangan, akhirat di hati. Ini prinsip yang dipegang para sahabat. Mereka itu pebisnis sukses, jenderal yang hebat, tapi hatinya nggak pernah lengket sama dunia. Maksudnya gimana? Bayangin nih, kamu lagi megang pasir di tangan. Kamu bisa genggam erat, tapi kalau disuruh lepas, ya kamu lepas aja dengan mudah. Begitulah harusnya kita sama dunia. Boleh kita kejar, kita genggam, tapi jangan sampai masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, pas hilang atau gagal, sakitnya luar biasa. Resep ketiga, ingat nikmat yang sering dilupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Tuh kan, waktu luang dan sehat itu nikmat, bukan aib. Jadi, kalau kamu punya waktu buat istirahat, buat healing, buat ngobrol sama keluarga, itu berkah dari Allah yang harus disyukuri, bukan malah dibuat cemas dan merasa nggak produktif. Jadi, teman Pro 2, yuk kita sama-sama mengatur lagi definisi produktivitas kita. Produktivitas sejati itu bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi seberapa berkah waktu kita. Bukan tentang seberapa banyak to-do list yang selesai, tapi seberapa banyak amal kita yang terkoneksi dengan Allah. Mulai sekarang, coba deh, jadikan azan sebagai alarm prioritas. Pas dengar azan, stop semua kerjaan. Bilang ke diri sendiri, panggilan bos dunia akhirat nih lebih penting dari panggilan bos di kantor. Terus, ambil wudhu break, bukan cuma coffee break. Kalau lagi pusing sama kerjaan, suntuk, coba deh ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Dijamin lebih menenangkan daripada kopi yang paling mahal sekalipun. Terus, syukuri istirahat. Pas lagi rebahan, bilang dalam hati, Alhamdulillah ya Allah atas nikmat waktu luang dan kesehatan ini. Ubah rasa bersalah jadi rasa syukur. Mari jadi generasi yang keren, ambisius, sukses, tapi hatinya tetap nyantol sama Allah. Generasi yang bukan cuma sibuk, tapi berkah. Bukan cuma produktif di dunia, tapi juga produktif untuk akhiratnya. Semoga bermanfaat ya guys. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teruslah belajar meskipun kamu sedang terluka. Biarkan langkahmu membawa dirimu pada kebahagiaan dan mengakhiri sedihmu. Ustaz

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman Bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
5: Hai hai hai, teman Bro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
3: Oke, teman Bro 2. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
0: Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Sunday mornings were your favorite.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

0: Ianggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Bener kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa engkau? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
0: Kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk, gak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang muda, padahal pikirannya aja jompo alias kolot, gak pudet. Gak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Gil, Randy yang ganteng.
0: Dan bijaksana.
1: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
0: Ya juga, Yanggi. Hatinya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
0: Iya, dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kan lah drama murahan dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah, enggak usah drama, please, tolong.
0: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali emosi kau. Kesabaran kau tipis tisu.
1: Udah lah, Ren, bilang sama Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di pagi hari ini masih bersama dengan aku Angela Mary Cilandari yang ready menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi ya. By the way teman Pro 2, ini kita bakalan ngomongin terkait dengan informasi yang viral dan juga update seperti biasa. Nanti di jam 7 kita bakalan masuk ke topik ya. By the way teman Pro 2, Lomba Sihir. Wah, Lomba Sihir ini kabarnya akan menggelar konser ujung dunia di GBK Basketball Hall tanggal 21 November 2026 nanti. Aku jarang banget, kayaknya belum pernah juga dengar mereka bikin konser khusus album mereka ya. Dan ini juga memang konser yang menandai perjalanan 7 tahun sejak pertama kali mereka dikumpulkan untuk mengiringi pementasan Hindia, dan 5 tahun sejak berdiri sebagai grup sendiri di tahun 2021. Jadi sebenarnya Lomba Sihir ini awal mulanya mereka tuh grup backing vokalnya Hindia ya awalnya ya. Tapi kemudian dibikinlah menjadi grup band sendiri yang bertahan sampai hari ini dari tahun 2021, alias udah sekitar 5 tahun juga gitu mereka ada di industri musik dengan grup band Lomba Sihir. Konser ini tuh nantinya digarap bersama dengan promotor North Star Entertainment dan juga disebut sebagai pementasan terbesar mereka ya so far, karena lebih dari 20 lagu sudah disiapkan mencakup 2 album mereka, Selamat Datang di Ujung Dunia itu yang tahun di 2021 sama Obrolan Jam 3 Pagi itu album tahun 2025. Termasuk lagu-lagu setelah Obrolan Jam 3 Pagi edisi perpanjangan yang dirilis 9 September 2026 dengan 5 lagu baru. Dan tiketnya ini sudah tersedia di kategori festival dan juga tribune dengan opsi premium add-on. Dan seluruh harganya ini ada di angka yang masih masuk akal lah guys ya. Masih under 1 juta dan harganya belum termasuk pajak dan biaya administrasi. Cuman kalau aku ya teman Pro 2 ya menyarankan sekali seumur hidup at least kamu nonton Lomba Sihir deh. Kenapa? Karena menurut aku mereka tuh punya energi yang bagus banget, terutama Natasha Udu ya di sini ya, bukan Baskaranya justru menurut aku ikonnya di Lomba Sihir, tapi Natasha Udunya guys. Dan sayang sekali ketika kita tidak tahu Lomba Sihir dengan sejuta lagu yang penuh motivasinya, yang penuh funnya juga, dan kamu nggak nonton konsernya secara langsung, karena setahu aku ya Natasha Udu di setiap konser tuh selalu full power.

0: kita dari
1: Gosele.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih serem gak sih?
1: Lah kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih di Spada dan masih ngomongin terkait informasi yang viral dan juga update ya. Tadi udah ada beberapa yang kita bahas dan kita lanjut lagi teman Pro 2. Ini aku mau bahas PSEL atau pengolahan sampah menjadi energi listrik di Ciketing Udik Bantar Gebang Nomor Pro 2. Ini yang seperti kita tahu ya, di daerah Ciketing Udik Bantar Gebang itu full sampah banget kan ya. Tumpukan sampah yang kayak udah menggunung banget Nomor Pro 2. Tapi ada kabar baik di mana Kota Bekasi ini sudah mulai membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di Ciketing Udik Bantar Gebang. Groundbreaking ini dimulai tanggal 26 Agustus kemarin dengan investasi 3 triliun rupiah. Dan fasilitas ini tuh dirancang dengan mengolah 1.500 ton sampah per hari atau sekitar 547.500 ton per tahun, di mana ini memakai teknologi moving grid incinerator. Jadi juga dilengkapi dengan sistem pengendali emisi berstandar Uni Eropa, dan jumlah ini juga setara sekitar 70% timbunan Kota Bekasi yang mencapai 1.800 ton per harinya ya. Jadi sekaligus memangkas beban TPA Sumur Batu yang memang sudah overload juga. Kapasitas listrik terpasangnya itu 36 MW dengan sekitar 27 MW disalurkan untuk warga Bekasi lewat PLN. Ini mana ini cukup untuk masuk sekitar 55 ribu rumah tangga. Dan proyek ini juga diproyeksikan memangkas emisi 640 ribu ton setara CO2 per tahun dan membuka hampir 1000 lapangan kerja hijau, guys. Tentunya ini juga diharapkan fasilitasnya ditargetkan beroperasi di tahun 2028 nanti, pertengahan 2028, tapi memang untuk groundbreakingnya sudah dilakukan tanggal 26 Agustus kemarin. Ini menurut aku adalah langkah yang baik, semoga ya, semoga banget bisa berjalan efektif karena tumpukan sampah yang ada di Bantar Gebang ini, aduhnya tuh kayak aduh banget. Kalau misalnya kamu gak percaya, kamu coba cari aja sendiri di Google Nomor Pro 2, atau kalau kata orang sekarang apa-apa nyari di TikTok, silahkan cari sendiri. Kalau misalnya kamu lihat itu, kamu bakalan stres sendiri ya. Tapi kalau misalnya memang fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik ini beneran akan jalan, aku bakalan bener-bener bersyukur banget sih kalau misalnya ini bisa sedikit mengurangi sampah.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa info?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
4: Hai teman berdua, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman berdua, sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

9 2,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sebelum kita masuk ke topik tema per 2 untuk di jam 7 pagi, masih ada satu informasi lagi. Ini dari Raya dan juga Rayu. Siapa tuh? Ya, sobat per 2, mungkin kamu udah lihat informasinya juga sebelumnya di sosial media.